0: eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta.
1: Ya, sobat atas kelasimu ya, sobat daya di pagi hari ini ada aplikasi Aces ya atau BKAI ini mencatat jumlah penggunaan sebanyak 29,8 juta orang selama 5 bulan pertama pada tahun 2026. Aplikasi ini seluruh ya, ini juga mendominasikan transaksi pembelian tiket dengan persentase mencoba angka sebesar 73,98%. Selain itu juga jumlah pelanggan yang terdaftar sebagai anggota premium ini menyentuh angka 4,8 juta. Untuk ke tahap ini, Indonesia ya meliriskan data pengembangan layanan digital pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Perusahaan ini transportasi milik negara tersebut menjalankan sejarah panjang berupa perubahan sistem penjualan tiket kepada masyarakat luas. Untuk pengembangan layanan digital ya, akan terus menjaga fokus KAI ini agar perjalanan semakin mudah, cepat, dan juga praktis. Namun juga kami tetap menyediakan layanan pembelian tiket di beberapa stasiun untuk mengakomodasi kebutuhan lansia. Penyedia ini disabilitas ya, anak-anak serta pelanggan yang memerlukan pendampingan. Ya, sobat sekelas info ya, bersama daya di pagi hari ini.
2: Sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang

Juara Dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pace Pace, kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di bawah Brasil menjuarai

Kecepatan-kekuatan dan insting gol yang tajam, dia mampu cetak gol dari berbagai situasi dengan efektivitas tinggi. Macem-mace kamu tahu Katra, kalau Ronaldo, dia bukan tuh sempat terganggu karena dia cedera serius yang mengancam dia masa depan di dunia sepak bola.

Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top skor. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

tahunnya 1986 di Meksiko, muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Wadid kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah? Kenapa?
6: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah?
6: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah? Apaan sih?
8: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
7: Hah?
9: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
10: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

22 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Asia 2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Puspara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya, sebab kita akan ikuti ya siaran langsung ya konvoi bola dari RRI Manokwari. Kita akan gabung di Pro 1 RRI Manokwari.

yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat ya. Ya, saat ini sudah pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih konvoi damai, deklarasi pesta bola gembira ya. Dan walaupun cuaca di seputaran kota Manokwari panas ceter membahana ya, tidak mengurangi semangat para peserta konvoi ya, yang menelusuri sepanjang jalan di kota Manokwari. Dan untuk Anda yang saat ini OSI Manokwari dan nanti akan melakukan perjalanan kembali ke RRI Manokwari dengan melewati Amban dan nantinya akan kembali tiba di halaman RRI Manokwari. Tunggu keseruan selanjutnya ya. Masih dalam acara konvoi bola damai ya, bersama RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat.

acara live streaming konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 lewat RRI Net Manokwari ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini belum sempat mengikuti ya, bisa Anda nonton langsung di RRI Net Manokwari, YouTube RRI Net Manokwari, atau untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan ya, yang sedang melakukan perjalanan, Anda bisa simak ya lewat RRI Pro 1 Manokwari di FM 94.3 MHz, masih dalam konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026.

Ya, pemirsa dari manapun berada, kita masih mengikuti siaran langsung konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 ya. Sambil kita tunggu nih ya, Piala Dunia 2026, negara mana saja yang lolos dan siapa yang akan ikut serta untuk pertama kalinya ya, peserta, jadwal pengundian, sistem turnamen, babak penyisihan grup, dan juga lawan ya. Dan tadi di konvoi Damai Fans Club ini ada beberapa negara yang sudah bergabung ya. Ada tim dari Belanda, ada tim dari Brasil, ada tim dari Jerman, ada tim dari Prancis, ada tim dari Portugal ya. Ada dari Argentina ya. Ya, pokoknya seru ya. Ya, untuk Anda yang ingin nonton langsung nanti bisa ke RRI Manokwari Jalan Merdeka ya. Nanti akan ada deklarasi juga ya, damai konvoi damai deklarasi yang sementara berjalan ya. Dan saat ini mereka masih melakukan perjalanan ya. Nantinya akan kembali ke titik kumpul pertama yaitu di RRI Manokwari ya. Ya, peringat pada tahun 2026 Piala Dunia ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko untuk pertama kalinya dengan total 48 tim, luar biasa ya. Namun negara-negara mana saja nih ya yang berhasil lolos ya? Ya, pada musim panas 2026, Piala Dunia FIFA akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengundian grup juga sudah dilakukan pada Desember tahun lalu ya, Desember 2025. Dan semua peserta babak final yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim yang kini ditetapkan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, 45 negara telah memastikan tiket mereka ke putaran final. Sementara 3 tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sudah otomatis lolos ya. Di Asia, Jepang juga menunjukkan performa gemilangnya sejak awal dan menjadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia melalui jalur kompetisi. Kalau di Eropa, Inggris memimpin berkat performa sempurna dengan 6 kemenangan dari 6 pertandingan ya. Di kota Le Prancis, runner-up Piala Dunia. Tak lama setelahnya, Jerman juga menghilangkan keraguan terakhir ya mengenai kualifikasi mereka dengan penampilan meyakinkan melawan Slovakia. Ya, Turki harus melalui jalur playoff dan akhirnya bisa bersorak pada akhir Maret setelah mengalahkan Kosovo.

Ya, di seluruh dunia ada beberapa debut Uzbekistan untuk pertama kalinya berpartisipasi di Piala Dunia. Pada 5 Juni 2025, Yordania juga lolos untuk pertama kalinya. Demikian juga Cape Verde dan Curaçao bisa bersorak ya. Curaçao ini lolos ke turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya berkat hasil imbang 0-0 melawan Jamaika. Semua satu gol, satu gol. Ya, pengundian grup Piala Dunia 2026 juga sudah digelar pada 5 Desember 2025 di Kennedy Center, Washington DC ya. Dalam acara tersebut, 12 grup babak penyisian sudah diundi ya, yang dapat ikut bertanding yaitu ada dari grup A yaitu Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Republik Ceko ya.

Ya, di grup B ada Bosnia, Herzegovina, Kanada, Qatar, dan Swiss. Di grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia ya. Lalu di grup D ada Turki, Amerika Serikat, Australia, Paraguay. Dan di grup E ada Jerman, Krakow, Pantai Gading, dan Ekuador. Di grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Kemudian di grup H ada Spanyol, Uruguay, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi. Dan di grup I ada Prancis, Norwegia, Senegal, dan Irak. Grup J. Ya, grup J ada Argentina, Austria, Aljazair, dan Yordania. Dan di grup K ada Portugal, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan. Dan di grup L ada Inggris, Kroasia,

Ya, pendengar dari terpantau dari YouTube RRI Net ya, saat ini peserta konvoy sudah berada di seputaran kantor Bupati Lama ya. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan ke arah sini atau mungkin masih ada satu putaran lagi. Kita tunggu saja ya.

Ya, berikan informasi terupdate dari harapanrakyat.com. Gelaran Piala Dunia 2026 yang semakin dekat mengungkap sejumlah fakta menarik. Kemeriahan Piala Dunia sendiri sudah bisa dirasakan di berbagai pelosok negeri, apalagi saat ini FIFA sudah mengkonfirmasi squad yang terdaftar ya. Berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Ya, dan nantinya Piala Dunia akan jadi kompetisi sepak bola paling bergengsi sejagat ya. Nantinya duel pertama akan berlangsung di Mexico City dengan laga antara timnas Meksiko versus timnas Afrika Selatan.

Ya, ada 4 fakta menarik ya mengenai Piala Dunia 2026. Kira-kira apa saja nih ya? Ya, ternyata ada pemain sepak bola yang sering melanggar main di Piala Dunia. Ya, tak tanggung-tanggung para pemain ini juga merupakan bintang sepak bola berbakat sehingga negara masing-masing selalu mengikutsertakan mereka. Dan ketiga pemain tersebut adalah siapa nih? Ada Cristiano Ronaldo yang bermain untuk Portugal, ada Lionel Messi yang membela Argentina, lalu ada juga Guillermo Ochoa yang nantinya akan membela timnas Meksiko ya. Masing-masing tentunya punya pengalaman panjang sebagai pemain sepak bola dan tercatat ketiganya sudah mengikuti 6 kali laga Piala Dunia secara penuh ya. Dan pemain paling tua yang masih akan berlaga di Piala Dunia 2026 ada Craig Gordon. Craig sendiri sudah berusia 43 tahun lebih 162 hari ya. Nantinya ia akan, Craig ini akan membela timnas Skotlandia ya. Sedangkan pemain yang paling muda ada Gilberto Mora, salah satu pemain starter untuk timnas Meksiko yang berusia 17 tahun lebih dari 240 hari. Ya, pastinya tidak semua orang berkesempatan menjadi pemain tim nasional sehingga seleksi untuk masuk ke skuad timnas cukup sengit ya. Belum lagi dengan lawan kualifikasi yang berat, lebih sedikit lagi pemain yang bisa main di Piala Dunia 2026. Namun di tahun ini pemain debutan di Piala Dunia 2026 cukup besar ya, yaitu sekitar 891 pemain. Mereka adalah pemain-pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer laga bergengsi sepak bola tersebut ya. Sedangkan pemain yang sudah pernah mengikuti Piala Dunia berjumlah 357 pemain ya. Jika digabungkan setidaknya ada sekitar 1248 pemain sepak bola yang mengikuti ajang kompetisi ini. Yalah.

Ya, ada 449 klub yang salah satu pemainnya mengikuti Piala Dunia. Bahkan ada pula klub yang pemainnya terpilih lebih dari satu. Salah satu dari 449 klub tersebut adalah Persib Bandung ya. Persib memiliki perwakilan di Piala Dunia 2026 dan nantinya yaitu Frans Putros. Pemain ini tergabung dalam timnas Irak dan menjadi pemain inti di skuad tim nasional tersebut ya.

My Fans Club peserta Piala Dunia 2026 dan saat ini terpantau dari YouTube RRI Net Manokwari. Saat ini peserta konvoy sudah berada di seputaran Reremi Puncak ya. Lanjut lagi ke seputaran Irman Jaya ya, Marina Ambon ya.

Ya, pendengar Satria, cuaca di seputaran Kota Manokwari cukup panas ya. Tapi tidak menyurutkan semangat ya, tidak mengurangi semangat peserta konvoi damai yang saat ini masih melakukan perjalanan ya. Kita tunggu sesaat lagi yang akan tiba di titik awal start tadi ya, yaitu di halaman RRI Manokwari. Anda dapat simak siaran ini lewat YouTube RRI Net Manokwari dan juga bisa Anda simak lewat TVRI, YouTube TVRI Papua Barat, dan juga dapat Anda dengarkan di Pro 1 FM 94.3 MHz RRI Manokwari.

Disiarkan langsung TVRI Papua Barat dan Radio Republik Indonesia RRI Manokwari. Mari sama-sama kita satu untuk sukseskan Piala Dunia 2026.

0: dipersilakan untuk mengambil tempat di halaman, karena ada beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan terkait dengan Kumpul Damai Fans Club peserta Piala Dunia tahun 2026. Untuk motor-motor ataupun kendaraan roda 2, mobil-mobil atau kendaraan roda 4 boleh diselesaikan untuk pengaturan parkirannya. Mohon kerjasama dari ketua-ketua Fans Club peserta Piala Dunia tahun 2026. Dan bagi peserta yang sudah hadir, boleh mengambil tempat di halaman RRI Manokwari. Kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya. Yang mau hadiah surprise boleh merapat, karena ada beberapa hadiah-hadiah menarik yang siap dibagikan. Silakan yang mau dapat informasi sosialisasi terkait hak siar untuk siaran
1: Fanimo
0: boleh bergabung.
1: Posisi tepat di depan.
0: Fanimo posisi di depan. Boleh disesuaikan untuk peserta berikutnya.

kerjasama dari ketua-ketua fans club untuk mengkoordinir fans clubnya masing-masing. Silakan bergabung, walaupun kita di bawah cahaya matahari yang kurang lebih dari 10, tapi tetap semangat untuk menyambut Pesta Bola Dunia dan Bola Gembira tahun 2026. Ya, ini Brasil baru memasuki tempat. Silakan Argentina, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, dan fans club lainnya silakan menyesuaikan. Para ketua-ketua fans club boleh mengarahkan. Mari bergabung bersama-sama di halaman LPPRRI Manokwari. Silakan sekali lagi untuk ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 yang ikut partisipasi dalam konvoi damai boleh mengarahkan fans clubnya masing-masing.

peserta masing-masing klub peserta Piala Dunia tahun 2026, dan kami persilakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan khusus untuk ketua-ketua fans club ataupun pembinanya di tenda utama. Karena sesaat lagi kita akan segera mulai dengan acara lanjutan. Masih dari konvoi bersama.

6. Yang baru datang ataupun bergabung dengan mobil ataupun motor, silakan menyesuaikan. Ya, kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, agar menakutkan tetap damai dan kondusif.

kami bisa menyesuaikan. Mari silakan parkir di halaman TVRI Manapuari, bekas gedung yang lama, ada tanggal TL putih, boleh bergabung dekat pagar. Silakan langsung bergabung. Mungkin teman-teman dari Events Club, ketua-ketua boleh mengarahkan. Silakan masuk di area parkir halaman RRI Manapuari di X Gedung Lama. Ya, ada tanggal putih dekat pagar bagian dalam, boleh ditempati untuk motor-motor yang mau parkir ataupun yang mau berdiri atau standby.

yang berhasil boleh merapat. Teman-teman yang lain boleh mengarahkan. Masih ada parkiran di dalam. Di samping tenda Telkomsel masih kosong. Di samping tenda. Ya, untuk tim keamanan dari masing-masing fan

lurus sebelah kiri, jalan lurus sebelah kiri, jalan Merdeka. Satu jalur sebelah kiri. Dan yang lainnya boleh merapat masuk ke dalam halaman RRI Manokwari. Boleh ditempati dekat gedung yang ada di RRI Manokwari untuk ber-

boleh disesuaikan. Terima kasih untuk Kepala RW Manokwari dan Kepala TVRI Papua Barat. Dan kami undang untuk ketua ataupun pembina dari masing-masing fans club peserta Piala Dunia 2026 untuk menempati tenda utama. Ya, mungkin ada perwakilan dari Kapolresta, kami persilakan untuk bergabung kepada Ketua ASMAP atau yang mewakili di

ke jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri di area Jalan Merdeka. Jalur kanan untuk mobilisasi kendaraan-kendaraan yang lain. Masih ada tempat parkiran antara mobil RRI Digital, RRI Manokwari, dan Telkomsel. Boleh diparkir motor-motor yang belum sempat terparkirkan atau belum mendapatkan tempat parkiran di bagian luar jalan utama. Silakan, mungkin bagian keamanan atau teman-teman tim kerja dari masing-masing fans club boleh saling bantu atau menginformasikan masih ada parkiran di bagian dalam. Terima kasih.

peserta Piala Dunia 2026 atau pembina untuk menepati tenda utama. Untuk bersama-sama kita akan segera memulai, dan untuk peserta fans club yang lainnya dari masing-masing tim boleh bergabung di halaman RRI Manokwari. Kita masih punya beberapa acara, di antaranya ada sosialisasi bagaimana cara nonton Piala Dunia. Selamat datang Belanda, silakan. Kemudian cara mendengarkan di RRI Manokwari, yang mana TVRI dan RRI Manokwari mempunyai hak siar untuk siaran Piala Dunia. Dan nantinya dari Telkomsel juga akan memberikan sosialisasi terkait dengan paket ekstrim yang akan digunakan. Dan deklarasi bersama untuk damai Piala Dunia di kota Manokwari, di mana Manokwari akan menjadi pusat kegiatan Pesta Paduan Suara Nasional dari tanggal 18 sampai dengan 28 Juni 2026. Bagaimana kita sama-sama menjaga keadaan tetap di kota Manokwari. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik yang disiapkan. Ada dispenser, kemudian ada rice cooker, kipas angin, satu buah Orbit gratis bagi yang beruntung. Kemudian juga ada 3 radio untuk mendengarkan siaran RRI Manokwari plus siaran bola atau bola gembira. Silakan yang lainnya, Kakak Harton selaku pembicara mewakili dari fans club boleh merapat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Dari program makan bergizi gratis tahun 2025, pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam.

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omia dan
1: Naisha. Kita sambut dengan aplaus
0: yang meriah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut...

0: sebelum saya membacanya, saya minta kepada ketua-ketua fans untuk berdiri bersama-sama dengan saya di depan, sehingga setiap anggota fans yang hadir mohon untuk diperhatikan deklarasi ini. Silakan. Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, Jepang, kemudian Afrika Selatan, dan yang lain-lain yang hadir, silakan kita ke depan.
1: Jepang, mari Jepang.
0: Jepang maju, jangan takut Belanda, tidak apa-apa. Maju saja.
2: Jepang maju.
3: Jepang sama dengan Prancis.
4: Arigato.

0: Deklarasi damai pendukung tim peserta Piala Dunia 2026. Yang berdiri di saat ini yaitu Belanda, Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, Afrika Selatan. Kami para pendukung dan penggemar tim peserta Piala Dunia 2026 yang hadir di Kabupaten Manokwari dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab menyatakan komitmen bersama untuk 1. Menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. 2. Menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan negara, suku, agama, ras, maupun golongan. 3. Menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, ujaran kebencian, hoax, dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan dilarang menggunakan atribut yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Menjaga sikap santun dan tetap tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng bersama, maupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Yang 5, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif persatuan dan perdamaian. 6, mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026. 7. Menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat persahabatan, persaudaraan, dan harmoni di tengah masyarakat. 8. Siap menjadi pelopor perdamaian serta menjaga nama baik Kabupaten Manokwari sebagai daerah yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi toleransi. 9. Dan turut mensukseskan pesta paduan suara gerejawi ke-14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Demikian deklarasi ini kami buat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seruan bersama, berbeda tim yang didukung, tetap satu dalam persaudaraan. Sepak bola mempersatukan, damai menguatkan. Piala Dunia 2026 aman, damai, dan menggembirakan. Manokwari, 6 Juni 2026, deklarasi damai mendukung tim peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya kami akan memberikan yel-yel masing-masing negara. Pertama Belanda. Hup hup. Hup hup. Inggris. Inggris. Prancis Manokwari tambah satu bintang. Yes please. Yes. Yes. Yes.
1: Panzer Papua Barat pasti menang.
0: Portugal. Portugal.
2: Hai, terlalu.
1: Jepang. Samurai Blue. Go, go, go. Arigato gozaimasu.
0: Harga diri Zanos. Zanos. Terima kasih. Report Manokwari. Siapa kita? Portugal. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, foto bersama.
3: Mohon izin untuk kepala stasiun TVRI dan RRI boleh bergabung. Kita akan mengambil foto bersama.

0: bersama lu.
1: Iya benar.
0: Bersama dari setiap peserta, dari setiap fans yang ada di banyak lari. Lari sama-sama kita juga seperti kita sekali. Tapi kita lihat tempohnya itu jelas sekali.
1: Iya.
0: Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling
1: menggunakan media sosial dengan
0: baku gara-gara yang sebenarnya itu merugikan.
1: Iya.
0: Ya, bijak menggunakan sosial media.
1: Benar sekali, Elko. Dan ini tiba saatnya kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Yang mau mana? Coba merapat dekat-dekat sini biar kita bisa lihat siapa yang angkat tangan lebih dulu. Iya, ini ada Telkomsel juga ya. Bagaimana, kita bagi yang mana duluan, Elko? Dari hadiah sini, kiri apa kanan?
0: Dari hadiah yang hadiah utama dulu kan, Pak, ya? Atau hadiah hiburan dulu?
1: Hadiah hiburan, hiburan dulu ya. Baik, yang mau hadiah merapat, ayo. Yang mau hadiah merapat.
0: Ayo. Kita punya hadiah banyak sekali ya, dengan hiburan-hiburan. Hari ini kita banjir hadiah. Hadiah hiburan.

Oke. Namun mungkin Mia, sebelum itu kita tahan dulu karena ada informasi penting yang perlu kita dengarkan dari Telkomsel. Nah, perwakilan boleh maju ke depan dan memberikan informasi penting yang bisa kita terima hari ini, silakan. Perwakilan Telkomsel. Oh ya. Mari. Iya, agak kesini sedikit ya sayang. Adik-adik boleh sini, agak kesini, agak ke pinggir, tapi setelah ini boleh ya.

layanan bisa mulai diaktifkan di tanggal 11 Juni ya. Jadi satu hari sebelum pertandingan kick off, nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dan aktivasi paketnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu pilihan paketnya mulai dari 7 hari sampai paket yang 60 hari. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan aktivasi ya, aktivasinya itu bisa melalui aplikasi My Telkomsel atau

7 hari hingga yang 60 hari. Jadi yang kalau 7 hari itu cuma berlaku 1 minggu, itu harganya mulai dari 25.000. Sedangkan yang 60 hari berarti Bapak Ibu bisa pakai ya, mulai dari awal pertandingan sampai laga final ya. Itu dengan harga mulai dari 85.000 Bapak Ibu sekalian, dan termasuk dengan kuota datanya ya. Nah, nanti juga kita akan broadcast ya, baik di sosial media.

Oh, mungkin ada kendala di laptop itu sekalian. Ketika ingin mengaktifkan, bisa langsung melalui kantor ketika

mungkin kurang jelas ya, ingin streaming nih ya, contohnya kan mungkin Bapak Ibu sekalian punya handphone, misalkan lagi kerja, atau karena kan pertandingannya kan ada yang subuh, jam 4 subuh, atau ada yang jam 10 siang. Nah biasanya kalau di jam handphone ya, jadi jika Bapak Ibu sekalian butuh nonton siaran langsung yang menggunakan

0: aplikasi dari Telkomsel ya.
1: Oke, nanti kalau misalnya ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi, boleh langsung ke teman-teman Telkomsel ini. Bisa menuju ke abang-abang yang ganteng-ganteng di tenda merah di Telkomsel ya.
0: Elkes, sebelum kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan saksikan dulu ya teman-teman kita dari Jerman. Jauh-jauh dari Jerman mau dance waka-waka. Jadi kita saksikan dulu ya Elko. Untuk teman-teman dari Jerman, bisa ambil posisinya di depan sini. Iya, semuanya kita nonton teman-teman dari Argentina.

0: Iya, untuk anak-anak kita bergeser di sini ya. Ya, biar kita bisa masuk di siaran langsung ya.
1: Baiknya.
0: Teman-teman dari Jerman, adik-adik sudah standby siap?
1: Ya.
0: Kakak operator nanti dibantu ya untuk.
1: Jadi mereka ini Apori Sumba Club. Mereka dibentuk di Jerman tahun 50-an dan mereka masih awet muda sampai hari ini. Dan mereka ada 3 lagu ya. Lagu yang pertama nih Caka, Dance Caka.

anak semua cakap diri mandiri. Kita tunggu operator masih cek lagunya. Ya, jadi yang mandiri yang ini nanti. Ini cakap terus ada dua diri baru ini mandiri ada di luar nih. Ya.

0: Oke, sambil kita tunggu.
1: Jadi ada tiga dance.
2: Musik.
0: Oke, sambil kita tunggu kakak operator putar lagu. Kakak Maria mau tanya dulu, namanya siapa nih?
3: Lisa.
0: Lisa, Lisa pilih negara mana untuk Piala Dunia?
3: Jerman.
0: Betul Jerman. Ini kalau mama dan bapak suruh atau mau sendiri?
3: Mau.
0: Mau sendiri. Lisa latihan di Jerman baru datang ke Indonesia.
3: Iya.
0: Iya. Oh, Lisa datang jauh-jauh dari Jerman tapi berbahasa Indonesia. Namanya siapa sayang?
3: Baren.
0: Siapa?
3: Baren.
0: Baren. Oh iya, Baren pilih negara apa?
3: Jerman.
0: Betul Jerman.

0: Iya.
1: Betul?
0: Iya.
1: Oke. Bareng latihan dance di mana?
0: Di Jerman.
1: Jerman. Jerman Pasir Putih kah?
0: Iya.
1: Jerman Pasir Putih. Oke, Kak Operator. Kita mari berikan aplaus untuk adik-adik dari Jerman yang akan membawakan dance Waka Waka Caka Didi.

0: nanti kita bakal coba ada joget yang kedua tapi agak sedikit lebih rapi ya. Terima kasih. Kita masih ada banyak lagi games dan juga door prize, jadi jangan kemana-mana, pastinya masih tetap di sini. Kita lanjutkan, kita masih punya banyak hadiah. Hadiah kali ini kita undang yang menurut para peserta atau juga para pendukung dari Fans Club yang kostumnya terbaik boleh maju ke depan. Yang kostum terbaik boleh maju ke depan. Yang merasa dia punya kostum paling terbaik hari ini, terkece, terkeren banget, boleh maju ke depan. Terkostum yang paling kece menurut kalian boleh langsung ke sini, yang punya style fashionnya oke gila, silakan. Semuanya boleh langsung ke sini. Yang merasa punya kostum, mulai dari tadi ada beberapa yang kita lihat unik-unik juga boleh maju.
1: Iya.
0: Masing-masing dari negara ya, yang merasa kayak kostumnya tuh kece abis, keren banget dan terunik.
1: Baik, Tristi, tapi sebelumnya untuk ketua-ketua fans, himbauan bahwa kegiatan konvoy sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman dari fans negara lainnya yang masih konvoy,

0: laksanakan di jalan-jalan. Mohon kerjasamanya Pak Ketua-Ketua-Ketua Tim yang mengakomodir jalannya konvoy agar bisa mengimbau kembali untuk teman-teman lainnya agar konvoy segera dihentikan. Baik, terima kasih, silakan dilanjutkan Kakak Kristin.
1: Oke, baik, lanjut lagi. Yang punya kostum ya, kita kostumnya satu orang. Ya. Perwakilan dari masing-masing negara itu silakan untuk perwakilannya satu saja. Yang merasa kostumnya paling kece itu satu saja. Dari Jerman boleh kasih satu perwakilan. Dari Argentina boleh kasih satu perwakilan. Dari Belanda juga boleh kasih satu. Dari Portugal juga boleh kasih satu perwakilan yang punya kostumnya paling keren hari ini. Satu perwakilan saja untuk kostum. Ayo, mari-mari. Kita bakal pilih untuk tiga orang yang memiliki kostum terbaik pastinya. Untuk dari negara, tidak hanya sekedar pakaian ya, tapi atributnya full. Dia pakai kacamata keren. Jadi satu saja perwakilan dari masing-masing negara. Dari perwakilan Jerman siapa nih? Perwakilan Jerman siapa? Satu orang dari perwakilan Jerman. Bebas, bebas, boleh. Perwakilan dari Belanda, siapa Jerman? Oke, Jerman sudah ada satu perwakilan dari Belanda. Oke, Belanda di sini, Argentina. Perwakilan dari Argentina. Oke, kakak ini ada sudah Argentina. Dari Portugal.
0: Iya, jadi Kristi bukan anak-anak saja ya, Bapak Ibu.
1: Juga boleh, Bapak Ibu
0: kakak-kakak juga boleh. Juga boleh ya.
1: Kakak-kakak, pokoknya kita ngambilnya kostum saja. Kostum saja yang dari Portugal. Dari teman-teman Belanda, Inggris juga. Spanyol. Ayo, perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Kita kasih ya, boleh di sini, boleh berdiri berjejer dulu, boleh berdiri berjejer. Ada yang belum dari Inggris, dari Brazil? Perwakilan dari Brazil? Oke, okay, oh Brazil sudah ada. Brazil satu orang saja, boleh si adiknya atau si kakaknya boleh pilih salah satu. Masing-masing boleh berjejer kakak? Berjejer ya. Siap. Nah, ini sudah lengkap masing-masing negara atau masih ada yang belum berpartisipasi? Sudah semua? Oke, sudah. Nah, ini kita sudah lihat ya, keren-keren banget semua perwakilannya. Tapi votingnya by suara. Siapa yang suarakannya paling meriah, itu yang akan kita kasih ya. Kita kasih. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu. Kita cek ya, tapi ini kostumnya dari segini ya. Lihat penampilannya paling yang paling kece. Atribut topi, kacamata, shells, sepatu dan lain sebagainya. Boleh dicoba dicek dulu ya. Dicek dulu yang paling keren, paling gaul, paling kece banget. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu boleh ya. Dari sebelah kanan, mana suaranya untuk Portugal? Waduh. Waduh, masih kurang sepertinya. Lanjut lagi boleh ya.
2: Yang kedua ya.
1: Yang kedua. Suaranya. Mana nih kira-kira menurut kalian kostum terbaiknya dari Brazil? Waduh, kemana suaranya? Ah, sudah lewat. Yang ketiga ya, kita coba cek kostum paling kece nih. Yang ketiga ada Argentina. Suaranya ya menggelegar. Lanjut kita yang keempat yang berpartisipasi. Ada dari Jerman. Boleh. Nah, yang warna oranye nih ada Belanda. Ada ini Argentina ikut sama kakak kah? Ada ikut Argentina sama kakak ini kah? Terus ada yang paling ujung? Oke, kita cek suaranya ya. Awas atau tidak? Mana pendukung dari Prancis? Suara habis ya, sudah habis. Oke, dari sorai-sorai ya, yang paling banyak langsung kita kasih dan kita bahkan foto bersama untuk yang kostumnya bagus dan kece-kece. Boleh dirapatkan dulu karena kita foto masing-masing perwakilan. Boleh dekat dulu. Asik. Oke, okay, baik, kita foto bareng dulu. Boleh ngadep ke kamera yang sebelah sana juga boleh. kita tunjukkan semua fashion terbaiknya. Oke, okay, baik. Nah, kita ulang sekali lagi dari sore-sore. Yang paling gede langsung saya kasih kepada sebelah kanan dari Portugal. Oke, okay, dari Brazil. Waduh, padahal kakak kacamata sudah empat itu mata. Mata sudah empat itu. Lanjut dari Argentina. Kita kasih langsung. Lanjut dari Brazil. Wow, sedikit lagi. Oke, okay. Dari Jerman. Wah, ini kita main suara saja ya. Kita main suara aja. Lanjut. Dari Belanda. Oh, banyak banget dari Belanda ya. Terakhir dari Prancis. Oke, okay, Mama dapat. Terima kasih. Kece-kece banget. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, okay, kita masih lanjut. Kita masih ada lagi rangkaian hadiah ya. Kali ini dari Orbit ya. Kali ini kita punya hadiah dari Orbit. Dari Telkomsel dengan satu buah Orbit yang akan kita berikan. Tapi kali ini kita mainnya main fisik ya. Kita punya hadiah Orbit, kita juga punya hadiah dua radio. Jadi kita akan coba ajak yang berpartisipasi. Kali ini kita main fisik, yaitu kita main juggling bola. Perwakilan dari masing-masing negara satu orang saja. Satu orang saja dari perwakilan masing-masing negara. Untuk juggling, satu-satu masing-masing negara, satu saja. Kita coba cek. Perwakilan dari Portugal, sudah ada satu orang. Perwakilan dari Jerman, sudah. Perwakilan dari Brazil, satu orang untuk juggling, sudah ada. Perwakilan dari Argentina, satu orang untuk juggling, oh sudah ada. Baik, dari Prancis, oke, sudah ada. Baik, yang belum dari Spanyol. Oke, Spanyol sudah ada. Jerman sudah, Argentina sudah, Spanyol sudah. Oh iya, dari Belanda. Perwakilan dari Belanda, satu orang untuk juggling. Belanda, mana kostumnya? Belanda, pilih salah satu.
2: Pakai ini saja.
1: Siap, oke. Baik Kakak Rai, mungkin boleh putar lagunya saib-saib kita kasih sambil untuk main. Ya, peraturannya 10 kali angkat bola ya, hanya punya satu kali kesempatan gagal langsung balik ke posisi, tidak boleh jatuh. 10 kali juggling. Argentina sudah, ini kenapa berkurang lagi? Oke, siap. Kita mulai dari Kakak, boleh berbaris dulu, berbaris rapi dulu.
2: Kamera belakang.
1: Oke. Oke, baik-baik. Kita ngadapnya ke sini ya, ngadapnya ke sini, ke depan.
3: Oh, sekarang bisa.
1: Ke kamera yang sebelah sini kita boleh coba ya. Peraturannya 10 kali juggling untuk satu orang perwakilan dari masing-masing negara. Dimulai dari ini, Belanda dulu boleh Kakak? 10 kali ya. Kita hitung sama-sama 10 kali.

Argentina, México.

0: yang sama tadi ada yang sudah? Oh, dua saja. Oke, baik. Dari perwakilan dua ini kita cari untuk satu, pemenang satu ya. Adik jangan dipakai dulu, sepatunya masih ada sekali lagi. Yo, kita coba sekali lagi di sini. Pokoknya 10-10 saling hadap-hadapan. 10 kali ya, jangan sampai jatuh. Nanti kalau misalnya 10 lagi itu ternyata dua-duanya berhasil, kita naikkan jadi 15 kali. Oke? Okay? Ya, kita mulai hitung sama dimulai dari 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke! Okay. Kita ganti ke Portugal. Kita hitung ya, pokoknya 10 kali ya. Siap? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Iya, terbanyak ya, langsung saja.
0: Benar. Langsung saja kita minta dari perwakilan Telkomsel untuk bisa memberikan satu buah hadiah orbitnya langsung kepada pemenang kita. Kali ini berasal dari Portugal. Mari kita undang, Bapak. Asik, boleh di sini. Kita boleh di sini. Baik, Bapak dari Telkomsel, mungkin boleh perwakilannya, Bapak. Oh ya, baik. Boleh kita undang ke sini pemenang satu buah orbit dari Telkomsel yang bisa dimanfaatkan fasilitas untuk kemudahan dalam penggunaan internet di rumah.
1: Iya, Kristi. Mungkin selain orbit, mungkin Bapak dari Telkomsel mau tambah pulsa kah?
0: Aduh.
1: Untuk satu games kah? Pulsa data atau pulsa lainnya? Orbit. Pulsa listrik langsung ke PLN. Jadi selain orbit, mungkin Kristi, Bapak mungkin mau sumbang 500.000 pulsa kah?
0: Tapi dengan satu buah kuis dulu ya. Tapi boleh penyerahan dulu, kita minta untuk dokumentasikan juga untuk penyerahannya, Bapak. Baik, ini dia pemenang kita untuk dari lomba juggling mendapatkan satu buah orbit langsung dari Telkomsel yang menjadi sponsor kita. Selamat Monati Portugal. Asik. Oke, terima kasih. Bapak gimana? Bapak ada enggak kira-kira ada tambahan untuk kita pemberian pulsa tambahan, Bapak? Oke, baik. Kita ada dua buah hadiah radio juga. Untuk radio kali ini masih kita ajak untuk permainan fisik, tapi kali ini kita minta yang cewek-cewek saja. Yang cewek-cewek saja ya. Yang cewek-cewek aja kita coba ajak. Tapi sama ya. Yang cewek-cewek aja kita masing-masing dari perwakilan negara, cewek-cewek boleh maju. Masing-masing dari negara yang cewek-ceweknya saja, nona-nona boleh maju satu. Boleh ke sini. Ayo di sini. Oke, dari Prancis sudah ada. Dari Jerman. Siap dari Portugal, ada yang dari ceweknya? Dari Brazil? Dari Brazil? Yang dari Brazil.

Halo Pece Nakes, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya Ustaw Bodi Tatal. Saya cuma mau bilang jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, supaya listrik tetap dinyala aman nyaman dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang sepanjang. Sekarang bayar tagihan listrik jadi makin mudah, cukup download aplikasi Pemain Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone kapan saja.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, okay, sip. Anton,
7: topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
7: Oh, iya, sudah.
0: Oke, okay, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, okay, dengar Pak Guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terbaik nih. Bata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Priority dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.09 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Selamat malam sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita ke pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat malam sudah mendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Sabtu 6 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan di JPB Papua Barat mencatat masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan perkembangan fiskal regional, dukungan dana transfer dan APBN ke APBD di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 93,2% dari total pendapatan daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD masih perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, struktur belanja daerah juga menunjukkan bahwa porsi terbesar APBD masih digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar 32,9%, disusul belanja pegawai sebesar 28,5%. Sementara itu, alokasi belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tercatat masih relatif rendah, yakni 15,4%. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat, Moh Abdul Kobir, mengatakan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
1: Terdapat peningkatan belanja APBD yang belum diiringi oleh optimalisasi belanja modal ya. Sementara kemandirian fiskal itu memang perlu terus diperkuat. Kalau kita lihat dari tabel ini yang jujur ya, yang pendapatan transfer daerah, nampak bahwa ternyata dukungan belanja transfer dari APBN ke APBD Regional Papua Barat itu jumlahnya sebesar 93,2% sendiri ya, dari seluruh pendapatan daerah yang ada di Regional Papua Barat Papua Barat ya. Dan ini memang menunjukkan bahwa ada sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, untuk mendorong untuk kualitas layanan publik yang lebih baik dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di regional Papua Barat.
0: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu terus memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja yang lebih efektif serta berorientasi pada hasil. DJPB Papua Barat menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Melalui penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas belanja, diharapkan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam penanganan warga yang mengungsi dari Distrik Muskona Utara dan Muskona Jauh pasca insiden penembakan anggota TNI beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bangpol Papua Barat Reinhard Calvin Maniagasi mengatakan Gubernur Papua Barat telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak di Distrik Mayerga guna memastikan kondisi masyarakat serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini menunggu pelaksanaan program yang telah disusun oleh tim penanganan konflik Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pemulangan warga ke kampung halamannya. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah agar warga yang masih berada di pengungsian, khususnya di wilayah Distrik Bintuni, dapat kembali ke Distrik Muskona Utara dan Muskona Utara jauh dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap sejumlah fasilitas pelayanan dasar yang selama ini ditinggalkan akibat situasi keamanan di wilayah tersebut.
2: Ya, untuk pengungsi Muskona Utara dan Muskona Utara Jauh pasca penembakan anggota TNI beberapa saat yang lalu, sebulan yang lalu, Bapak Gubernur sendiri sudah sampai di Sumerday untuk melakukan kunjungan kerja dan juga sudah berkomunikasi di sana. Dan kami pemerintah Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya kita menunggu tim penanganan konflik Kabupaten Teluk Bintuni ini dalam melaksanakan beberapa program yang sudah disampaikan. Tentunya teman-teman di pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ini sudah melaksanakan kiat-kiat untuk bagaimana saudara kita yang sementara ada di pengungsian di ibu kota kabupaten di distrik Bintuni ini untuk bisa disiapkan agar bisa kembali bergeser ke Muskona Utara dan Muskona Utara Jauh.
0: Ia menambahkan kesiapan layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan aparatur menjadi syarat penting sebelum proses pemulangan warga dilakukan. Pemerintah berharap seluruh pelayanan dasar dapat berjalan normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman. BNNP Papua Barat menilai metode tatap muka masih menjadi pendekatan paling efektif dalam memberikan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Hal ini disampaikan penyuluh ahli muda BNNP Papua Barat Stanley Takupua saat diwawancarai RRI Manokwari pada Jumat 5 Juni 2026. Menurut Stanley, karakteristik masyarakat yang beragam membuat penyampaian informasi secara langsung lebih mudah diterima. Melalui tatap muka, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga pesan mengenai bahaya narkoba, maksud kami mengenai bahaya narkoba dapat dipahami dengan baik.

0: sementara dilakukan verifikasi terhadap fasilitas pelayanan dasar ya, unit-unit pelayanan.
1: Namun demikian, untuk menjangkau generasi muda ya, BNNP Papua Barat juga menerapkan pendekatan yang berbeda. Kelompok Gen Z dinilai lebih menyukai informasi yang singkat, jelas, dan disampaikan melalui media digital maupun konten kreatif yang relevan dengan keseharian mereka. Karena itu, BNNP Papua Barat terus mengombinasikan metode tatap muka dengan pemanfaatan media sosial, dialog interaktif, dan berbagai platform digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Panitia pastikan kesiapan Pesparawi Nasional ke-14 Papua Barat kian optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Fatih Elwarin Koibor.
2: Pendengar, Panitia Pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Lukas Liatemia, mengatakan seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kebutuhan teknis, termasuk persiapan acara pembukaan di lapangan Borasi Manokwari, terus dikebut agar berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Gladi kotor hingga gladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan.
3: Untuk di RTP, di Borasi, itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait, antara lain seksi ibadah, seksi acara, itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan, dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai. Itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih. Itu artinya untuk di

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Iya, masih terus menemani di program 4 ya, 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini untuk pendengar dimanapun Anda berada. Edisi program 4 dan selalu setia bersama kami masih terus mengudara di malam hari ini. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, semoga informasi-informasi penting dimanapun kami setia dengan informasi dengan ya para-para budaya ya di 20.15 ya waktu Indonesia Timur. Selamat bertugas, selamat beraktivitas di malam hari ini maupun pendengar-pendengar yang selalu setia bersama kami di program 4 NC League of Indonesia ya. Di kali ini kami terus mengudara untuk pendengar dimanapun Anda berada.

0: Indonesia, melalui rumah-rumah Indonesia. Kebudayaan ini juga seniman berbagai festival-festival budaya, penguatan atau penerjemahan karya sastra, serta pengembangan ekonomi dan industri budaya berbasis kekayaan intelektual. Iya. Dan juga dengan dalam dialog-dialog tersebut membahas penerjemahan kata Indonesia dalam bahasa Mandarin. Di antara juga universitas komunitas atau institusi Tiongkok atau berperan sebagai budaya-budaya Indonesia. Ya, masih menunggu untuk pendengar dengan para-para budaya ya. Di pukul 20 hingga 20 lewat 30 menit. Ya, waktu Indonesia Timur, dan masih terus menemani dengan peran seni budaya dalam berbentuk karakter generasi muda. Ya, akan terus setia masih di pukul 20.24 ya, hingga pukul 20.30 nanti. Kami terus menemani dengan para-para budaya yang terus menemani Anda di malam hari ini.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ya, baik sudah kembali Bapak Setia bersama kami. Selamat bertugas ya. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini di pukul 20.34 ya. Selalu berhubungan dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu masih berhubungan dengan para-para budaya yang terus berhubungan dari malam hari ini mengenai peran seni budaya dalam berbentuk karakter generasi muda ya, yang mengatakan bahwa pelestarikan seni budaya ini juga memperoleh peran penting dalam membentuk karakter generasi muda dalam kepribadian kuat atau mulia, dan juga dengan komunikasi semakin cepat kebudayaan harus tetap menjadi pijakan dalam pembangunan manusia, nilai-nilai leluhur atau budaya-budaya bangsa menjadi benteng dan anak-anak muda tidak kehilangan jati diri. Ya, masih menunggu di program 4 ya, Enslik Indonesia kali ini di malam hari ini dengan pukul 20.35 menit ya. Akan terus di pukul 21 nanti dengan apresiasi budaya-budaya lokal yang terus menemani Anda dengan informasi-informasi yang terus mengenai Anda atau dengan para-para budaya yang masih terus informasi yang akan kusampaikan untuk menemani Anda di malam hari ini di pukul 20.36 ya waktu Indonesia Timur.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya baik, masih terus bermain di program 4 ya, Ans Liga Indonesia kali ini pukul 21.04 waktu Indonesia Timur. Dan selalu setia bersama kami malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi mengenai apresiasi budaya lokal ya, yang terus bermain dengan Pemprov Papua Barat apresiasi pelaksanaan pentas seni budaya Papua pada tahun 2026. Akan terus setia bersama kami di pukul 21 ya lewat 4 menit, kami akan selalu dengan informasi dengan Pemprov Papua Barat apresiasi pelaksanaan pentas seni budaya Papua akan terus menemani nanti di pukul 21 lewat 10 atau 15 menit nanti. Dan mengantar suasana malam hari ini untuk pendengar setia masih terus menemani udara untuk sahabat pendengar di mana saja berada.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Iya, masih itu setia di program 4 ya. Pukul 21.29 kami masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di pukul 22 nanti dengan apresiasi atau player lokal yang selalu setia bersama kami malam hari ini untuk pendengar di mana pun berada dengan apresiasi pemeriksaan seni budaya Papua pada tahun 2026 berlangsung di Taman Budaya Ekspor Waena atau Distrik Weheram Kota Jayapura 30.

2020 dan juga dengan apresiasi budaya lokal yang terus mengembangkan masyarakat adat kebudayaan Provinsi Papua dalam mano sambutan penutupan pentas seni budaya pada tahun 2026 ya. Bukan juga ini kegiatan sekedar merupakan momentum penting dalam memperkuat jati diri dan mempererat persatuan serta meneguhkan komitmen sebagai bagian dari NKRI. Ya. Terus masih dengan informasi-informasi yang terus menimbun ada di malam hari ini di pukul 21.30 ya. Terus masih mendengar di mana pun Anda berada dengan beberapa informasi-informasi lainnya yang terus setia bersama kami.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita dah?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, Tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik. Dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
1: Argentina! Argentina! La escaloneta ya llegó! Martínez! Molina! Romero!
2: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
3: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam

0: Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam 4 lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnangi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnangi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kami masih sehat, kami masih hidup. Untuk itu Bapa yang kudus, saat ini hambamu mau membaca dan menaburkan benih firmanmu yang tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firmanmu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Beri hikmat supaya mereka mengerti firman dan melakukannya. Bapa, hamba berdoa untuk hamba sendiri. Beri hikmat kepada hamba untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Pendengar yang diberkati Tuhan, tema Yesus Raja Kebenaran. Kitab suci memberi kesaksian kepada kita bahwa orang-orang Yahudi membawa Yesus menghadap Pilatus. Lalu mereka menuduh Tuhan Yesus seperti ini, supaya Yesus harus dihukum mati, yaitu satu, mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai penyesat bangsa. Dua, mereka menuduh Yesus melarang mereka membayar pajak kepada kaisar. Tiga, mereka menuduh Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja. Maka singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23 ayat 4a. Begitu pula Herodes tidak mendapati kesalahan apapun. Lukas 23 ayat 15. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, salibkan dia."
2: Iya, sudah mendengar, mohon setia bersama kami di program 4 ya. Pukul 22.34 menit waktu setiap tahun. Masih terus bermain-main dengan beberapa lagu-lagu. Dan juga untuk selamat malam untuk semua yang selalu beristirahat di malam hari ini. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini. Lupa dengar hingga pukul 24 nanti waktu Indonesia Timur. Atau hingga pukul 23 nanti kami akan terus dengan beberapa lagu-lagu yang untuk mengantarkan suasana istirahat Anda nanti malam hari ini di pukul 23 ya. Waktu waktu Indonesia Timur.
1: 1. Yesus Kristus. 2. Yesus Barabas. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau kah ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, cerita ini berbicara tentang menit-menit terakhir di mana Yesus sebentar lagi diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dalam hal ini dalam tangan pemerintah waktu itu, yaitu pemerintah Roma. Sehingga tentara-tentara, prajurit-prajurit akan membawa dia, menyeret dia untuk disalibkan. Maka Pilatus berkata kepada Yesus seperti ini, Yohanes 18 ayat 35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus kepada Pilatus, Yohanes 18 ayat 36. "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Artinya pendengar yang diberkati Tuhan, Yesus adalah raja kebenaran. Jadi kalau orang-orang Yahudi berasal dari Yesus sebagai raja kebenaran, pasti mendengarkan suaranya dan taat kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 29. "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kebenaran ini terjadi di dalam kehidupan semua bangsa. Semua orang yang lahir dari kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Jadi sekalipun saya tiap-tiap hari memberitakan Injil kebenaran ini di mana-mana, saudara dengar, kalau kau berasal dari kebenaran, pasti kau bertobat dan melakukan kebenaran. Tetapi orang yang tidak berasal dari kebenaran, tidak mungkin dia mengerti, karena dia bukan berasal dari kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus dan benar-benar bertobat. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah contoh orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga. 1. Adam mendengar suaranya, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Yesus, yaitu Bapa, memanggil manusia, yaitu Adam, dan berfirman kepadanya, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam mendengar suaranya. 2. Nuh mendengar suaranya, Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Yesus, yaitu Bapa, kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk." 3. Lazarus mendengar suaranya, Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka Lazarus yang mati 4 hari, hidup. Dengar suara Yesus, dia hidup dan keluar. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mereka mendengar suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Mereka mendengar suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mendengar suara Tuhan Yesus, Raja kebenaran yang datang dari surga ke bumi ini. Sebab satu, walaupun engkau mati, tetapi mendengar suaranya, engkau akan hidup. Dua, walaupun engkau sakit, tetapi mendengar suaranya, engkau akan sembuh. Tiga, walaupun engkau dipenjara, tetapi mendengar suaranya, engkau akan keluar. Empat, walaupun engkau buta, mendengar suaranya, engkau akan melihat. Lima, walaupun engkau lumpuh, mendengar suaranya, engkau akan berjalan seperti biasa. Itu terjadi. Enam, walaupun engkau orang jahat.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Ya, baik, dengan positif bersama kami di pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Hingga pukul 23 nanti, kami masih terus menemani dengan suasana istirahat Anda nanti di pukul 23 ya, waktu Indonesia Timur hingga 23.00 hingga 23 lewat 50 menit ya. Atau waktu Indonesia Timur nanti untuk menemani Anda untuk mendengar di istirahat Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kami terus masih menunggu dengan beberapa lagu yang selalu setia bersama Anda di ingat istirahat Anda hingga malam hari ini untuk mendengar di mana saja berada.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya, sudah mendengar bahwa mana saja berada ya. Pukul 3 lewat 9 menit ya, waktu setiap masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya atau menemani Anda untuk suasana istirahat di malam hari ini. Terus menemani Anda di program 4 ya, 9.7 MHz akan hadir setiap di pukul 23 lewat 15.20 menit nanti di mana pun Anda berada. Suasana istirahat Anda di malam hari ini terus menemani Anda dan beberapa lagu hingga pukul 23 lewat 50 menit nanti. Kami akan selalu menemani Anda untuk pendengar setia masih terus menemani Anda di malam hari ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, papa lihat. La la sri menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mangkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya?
0: Hah,
1: pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sip.

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, dengar lagi di Makassar. Saya tugas kami melenggarakan siaran pada hari ini, tanggal 6 bulan 6 2026. Kami undur dari ruang dengar Anda. Satu harapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Dari bertugas, saya Lexi Kubiari dan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mapa.
9: Aya nati Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga kebenaran firman-Mu yang nambah sampaikan ini, mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa Pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, Doa Pagi Orang-orang Benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar. Dan roh kebenaran itu datang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau seseorang ikut roh kebenaran itu sampai mencapai seluruh kebenaran itu pula, maka Tuhan memagari engkau dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menaungi engkau, sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya, hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Artinya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita. Jangan lupa, pada pagi hari itu jam 3, jam 4, bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua, doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi. Saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah. Dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa. Bukan saya sendiri. Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para-para
hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum. Kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat. Kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya, berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya, bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita, kita berdoa untuk bupati kita, kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian, mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi, naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu, supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu, supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan. Masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati. Sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri, hamba berdoa untuk gubernur-gubernur, hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati mereka. Sehingga melayani umat-Mu dengan baik. Supaya kehidupan kami di dunia ini. Karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja. Yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita. 80 manusia benar-benar derita. Artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini. Supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan, kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa plain fox, dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka.
Karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umat-Mu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia, mereka saya, Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk, sampai di sana daerah Biak Timur. Kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus, hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan, semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi, mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari, ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

Lagu Tanah Papua merupakan lagu kebanggaan rakyat Papua. Lagu Tanah Papua diciptakan oleh Yance Rumbino. Lirik lagunya melukiskan kekayaan dan keindahan Tanah Papua seperti raksasa yang sedang tidur, merupakan kebanggaan rakyat Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga sudah memiliki hak paten dari lagu Tanah Papua melalui Kakanwil Kemenkumham. Sebagai rasa terima kasih sudah menciptakan lagu Tanah Papua dengan lirik yang begitu indah, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan berupa uang tunai kepada Yance Rumbino tepat pada momen hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-21.

0: pala ini ya hasil bumi yang paling utama dari apa-apa. Biji, bunga, itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapour, dan Cerak. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian, seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

Jakarta, berita bahasa daerah program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

khusus untuk pertumbuhan ekonomi di regional Maluku maupun Papua, terutama untuk yang Papua, ini kita di Papua Barat menempati peringkat kedua, ya, karena memang untuk yang tertinggi ada di Provinsi Papua sebesar 4,96%. Sedangkan kalau untuk Papua Barat itu sebesar 4,64% year on year, sedangkan untuk Papua Barat Daya itu sebesar 4,16% year on year. Kalau dari sisi komponen produksi, kalau kita bedah data secara lebih detail, ya, di wilayah Papua Barat ini pertumbuhan ekonomi memang secara persentase memang masih didominasi oleh industri pengolahan maupun industri pertambangan dan penggalian. Ada beberapa belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah dan kami komit di Papua Barat maupun Papua Barat Daya untuk terus menunjuk belanja-belanja yang berasal dari konsumsi pemerintah. Sedangkan kalau dari sisi pengeluaran, ya, secara distribusi memang masih terbesar berupa ekspor barang dan jasa, tetapi dari sisi konsumsi rumah tangga dan lebih-lebih lagi untuk yang konsumsi pemerintah itu juga memberikan angka growth yang cukup menggembirakan. Karena untuk konsumsi pemerintah sekali lagi karena kemarin di triwulan 1 kita kemarin ada pembayaran THR. Ya, kemarin kita baru saja menjalani hari raya dan ada pembayaran belanja pegawai yang cukup masif di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat. Secara pertumbuhan ekonomi tadi sudah kami sampaikan secara nasional 5,61%. Sedangkan kalau untuk di Papua Barat sebesar 4,64%, kalau di Papua Barat Daya ini sedikit lebih di bawah sebesar 4,16%. Untuk inflasi di provinsi kita, provinsi Barat Daya, Papua Barat Daya itu memang masih lebih tinggi dibanding capaian secara nasional. Tetapi sebenarnya ini relatif sudah turun dibanding dengan periode sebelumnya. Ya. Harapannya nanti ketika harga-harga barang yang ada di pasaran itu nanti bisa terjangkau, secara supply juga nanti bisa terjaga, harapannya nanti stabilitas harga bisa terus menekan angka inflasi yang ada di daerah kita. Jadi kalau untuk kemiskinan memang agak cukup tinggi dibandingkan dengan capaian kemiskinan, tingkat kemiskinan yang ada di nasional. Karena kalau untuk di tingkat nasional itu capaian di 2025 itu sebesar 8,25%, sedangkan kalau untuk di Papua Barat itu sebesar 19,88%, sedangkan kalau di Papua Barat Daya sebesar 11,6%. Namun demikian dapat kami sampaikan, meskipun secara capaian masih lebih tinggi dibanding angka nasional, kalau dibandingkan dengan target kemiskinan yang ada di regional Papua, ya, di PPP, ya, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, itu masih lebih rendah atau sedikit lebih tinggi kalau untuk Papua Barat. Kalau untuk yang Papua Barat Daya memang sudah di bawah dengan target kemiskinan yang terdiri dari PPP.

0: kita fokus udah jelas HP ilegal, narkoba, dan barang-barang yang terlarang seperti sajam dan yang lainnya. Kami melaksanakan, karena terbatasnya personil, kita bentuk 4 tim, kita laksanakan penggeledahan semua kamar tadi ya. Secara acak kita dengan kolaborasi dengan Polres dan TNI untuk melaksanakan penggeledahan di blok-blok hunian lapas Manuan. Tadi bantuan dari Polres ada 2 orang, TNI 1 orang, dan staf lapas sekitar 30 orang. Narkoba kita terkait dengan tes urin juga, hari ini juga ada tes urin, kita koordinasikan BNN dengan Dinas Kesehatan juga, nanti jam 11 dari Dinas Kesehatan juga sudah turun ke sini untuk mengecek terkait dengan tes urin dan barang-barang narkoba itu. Alhamdulillah selama kita ngadain penggeledahan dan tes urin kemarin hasilnya negatif, jadi kita istilahnya tetap untuk bisa mempertahankan dengan meningkatkan pengawasan rutin dan penggeledahan rutin.
1: Di sini saya peroleh data yang sebelumnya ketika saya ketemu dengan kelompok tani, ternyata para petani yang ada itu adalah petani yang sebagian besar adalah pendatang, artinya bukan orang asli Papua dan sudah usia tidak produktif. Nah, saya berpikir bagaimana nih membangun motivasi para milenial OAP untuk bersama-sama bekerja untuk meningkatkan
2: suasana. Menyodorkan keadilan perdamaian dan kesejahteraan. Di dalam 5 tahun program kerja Gensode GKI di Tanah Papua, mari kita bergandengan tangan, maju terus dalam kasih dan penyertaan. Di tengah-tengah dalam lingkungan gereja Kristen Injil di Tanah Papua, sebagai badan pemuda klasis GKI Manokwari, mendorong dan memberikan semangat untuk jemaat GKI Makra Pasir Hidup. Di dalam hari rayat hari KUD yang ke-59 tahun ini, dari sejak tahun 1967, ketika gereja ini berdiri, para orang dan kedua kita yang dahulu, maka sampai kita anak-anak, mari kita bersyukuri kebaikan Tuhan dalam kasih dan setianya dalam hidup dan kehidupan bagi kita semua. Sebagai pimpinan gereja menyampaikan dan memberi apresiasi yang luar biasa untuk majelis jemaat dan juga ketua panitia.
3: Kalau dari usianya sih dari usia 4 tahun sampai dengan usia-usia SMP kelas 3, sekitar 14-15 tahun. Kalau metodenya sih pertama materi ya, pertama fokusnya materi.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.